0: Tuko mwole banji, wana tuwanzo kwa watemera. Akatambi kama vihiga, tuka kwa ma mwenyati mbalimbali. Ikatu ikanibawa ne chaganda, chogoko ya wakulima, lufipako, chikasuli kumuyu wa gotembo. Tuma vika kandu mostijo, omocha munawire, tuli haumana.
1: Joakim Kamate.
2: Jakarambu minda janti.
0: Na yene retongo Kamala Bini Filigo. Na ebere tuingire tukana yukumiati mbalimbali koyo jantie tuka yenga tuka kani ukuti omo yenga ya la vile.
2: Inga wasinja omo yenga ya la vile tuwa vya tuka kakania ababu likilile kukulinti wa mali omukundi. Kwa ujumla tuka kwa tutirali mali watu, mali vitu, mali pesa, mali wakati na mali informasyo tuka kwa tutirali.
3: Bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari